0: Fadi, hingga pahinan isikang pula tabuk seng nombor tipe ni korang kok tu macam mana? Tini nak cubit kawal jak tonton ay baksa am sejauh pisi perang kebati way manus hal itu mari tangan sakawo thamci tham tay khamau tangan nerci dog. Tay thangna dam nerci beri hasil tu mani mari nuk zakah thamci sha point buksa tay zak mani nuk zakah nerci dog point beri degree Celsius nombor tipe korang mani rawo cukup cici ni tay khamau. Doctrine, okay. Warning, a bakab hosamu rizaka, not nokuti dolai te quai hankoro, watikabankai, why manohane.
1: Tinini hainu conopanasu zartina, antini ozoi,
0: te antohorima.